0: Ini mana nuk ya sikti tapon nokin. Ini wakai som nokin. Nokin.
1: Tamales. KPYT, KPYU, the voice of the Basto Yaqui tribe.

0: ini mana nak lah sikti tapa mungkin ini wakil sama mungkin ning kiriu
1: with me Wiki Waiki, Wiki Waiki, the voice of the Basto Yaki tribe.